0: sebaga o morena
1: me maritsi
0: itsa go nna me ke tla wa ga ba ke le go bontse tse kholo tse patwe sebaga o morena me maritsi tsa mazulu
1: ha re phela re ba morena le ha re shwa re ba morena ngkhono tsheu ale ha le qela